0: Yankulu labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kuri fetsa
1: how can I have
2: banyana babanya kuri fetsa
1: fetsa
2: fetsa

baca something eh tom gayang ini eh, baca something tom yang siap maka wes garen oke okay. Emanya anak saya wanna kopi no